Mana kabaya polisi atau ada buat ketuhar jadi ada kesilap ada parhamat bupis apa ada alam polis ya aku dah lahir ni berat di atas saya minta ada kaki rosbot rosbot yang ada misi ayah polis atau lagi berkaupuk ya kurkan itu untuk herra herra herra ni